Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Teman Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon. Dan teman, aku tadi kita sudah ngebahas terkait dengan hal-hal apa saja yang struggle di pagi hari kalian ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, kali ini mungkin kita masih juga di musim haji ya gak sih? Dan kalau misalkan kita lihat ya, Kementerian Haji dan juga Umroh ini mengkaji usulan jasa pendorong kursi roda. Ini masuk di BPIH ya. Komponen ini disiapkan untuk jemaah haji lansia dan disabilitas pada tahun depan. Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan hal itu di Mekah pada hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Integrasi biaya ini diharapkan menjadi solusi perlindungan ya jemaah secara komprehensif sebagai langkah bertujuan juga untuk mewujudkan ekosistem haji yang inklusif. Dan selama ini teman Pro 2, jemaah lansia itu harus menyewa jasa pendorong menggunakan uang pribadi. Tarif sewanya tersebut sering berubah tergantung juga kepadatan di Masjidil Haram gitu. Terus juga teman Pro 2, kondisi itu juga kerap membebani keuangan jemaah di luar rencana awal. Selain biaya kursi roda, pemerintah juga memperketat pengawasan biaya ekstra KBIHU. Batas maksimal tambahan biaya penarikan KBIHU adalah maksimal 3,1 juta gitu katanya. 3,5 juta ya. Oke teman, buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang melakukan ibadah haji, semoga lancar ibadahnya ya. Nanti kembali ke tanah air lagi dengan selamat. Oke. Tetap stay tune terus aja teman di Pro 2 FM teman-teman.

perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kalian masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan di peringatan Hari Pancasila ini ada ini ya, apa namanya, susunan acara kenegaraan gitu. Jadi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila nanti ya, pada Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri tentu saja di Jakarta hari Senin tanggal 1 Juni. Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Wow, luar biasa ya. Terus juga berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat ini dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Nah, upacara Hari Lahir Pancasila itu nanti menjadi momentum mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, teman Pro 2 Bung Karno pertama kalinya memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gitu. Jadi pokoknya upacara hari ini nanti di sana pasti akan berlangsung sangat-sangat hikmat sekali ya. Terus juga dalam pelaksanaannya nanti akan ada pasukan pengibar bendera pusaka menggunakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok. Formasi tersebut melambangkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sementara itu, upacara penurunan bendera akan dijadwalkan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Prosesi penurunan bendera dilaksanakan tanpa kehadiran peserta upacara maupun tamu undangan. Dan masyarakat juga dapat mengikuti jalannya upacara Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 melalui siaran langsung media nasional maupun kanal media sosial resmi BPIP gitu. Dan nanti kayaknya di Pro 1 RRI Ambon juga bakalan ini deh ya, ada siaran langsung ya. Jadi nanti kalian siap-siap aja jam 12 pantengin Pro 1 RRI Ambon, karena nanti kita bakalan siaran langsung juga dari Jakarta pastinya ya. Dan peringatan ini Tama Pro 2 diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Sekali lagi selamat Hari Lahir Pancasila Tama Pro 2. Nanti aku bakal balik lagi tentu saja. Kalau kamu mau request lagu boleh banget, silahkan langsung di 081356245884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Oke, habis ini aku bakal play lagunya Sabrina Carpenter yang berjudul Nobody's Son. Mana nih? Nobody. Aduh. Yes, pokoknya tetap stay tune terus aja di sini ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ball cast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho ya di pagi hari ini. Luar biasa sekali ya teman. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 ya tentu saja. Pokoknya buat kamu hari ini tetap semangat ya. Kembali lagi menikmati hari liburan kamu. Besok kembali bekerja. Karena hari ini masih tanggal merah ya. Pokoknya nikmati saja liburannya dulu ya. Oke, teman, aku bakal balik lagi nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Haji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
3: Dedi Dukun.

0: to the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Kembali kita hadirkan Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, teman. Informasi pertama, masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Dan kebijakan ini, teman Pro 2, berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut nantinya akan dikelola oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Sebanyak 6 atlet andalan timnas panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol pada hari Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri dari 3 pembaca tebing putra dan 3 pemanjat tebing putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi ketiga, Kementerian Haji dan Umroh langsung mengevaluasi pelayanan puncak haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini dilakukan setelah seluruh jemaah haji mengambil skema nafar sani meninggalkan Mina sekaligus juga menandai berakhirnya puncak ibadah haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf telah meminta jajarannya untuk memeriksa seluruh aspek pelayanan secara menyeluruh, diantaranya terkait dengan pergerakan jemaah, fasilitas tenda, konsumsi, transportasi, dan tata kelola kesehatan, serta juga pelaksanaan murur. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Islu sama Pro 2. Tadi sudah ada lagu dari Leodra, kemudian ada juga dari Budi Doremi, spesial buat kamu. Dan teman, sesi Pro 2 Islu ini masih kita buka sampai nanti pukul 11 siang. So, buat kamu yang gak mau lagunya turun ya di chart top 20 minggu ini, jangan sampai kalian gak request lagu kesukaan kalian dari aktris ataupun penyanyi favorit kalian ya. Habis ini bakalan aku putarkan lagunya Mahal Ini untuk sedang bersamanya. Untuk yang bersamanya, gak pakai sedang ya. Untuk yang bersamanya ya, buat menemanin pagi hari kamu yang sepertinya cuacanya udah mulai mendung nih ya.

Masih di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Kalian juga masih ditemenin sama Tio Nugroho, teman Pro 2. Tadi aku play lagunya Parcuma by Mita Talahatu dan juga Freshly. Itu sebagai shocking time aja kali ya. Sekarang balik lagi on the track ya. Dan teman, kalian masih punya waktu 15 menit buat request lagu Indonesia yang kalian mau. Buat request lagu Indonesia favorit kalian ya, di sini kalian bisa tulis aja langsung di nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Atau juga tulis atau juga bisa ditulis di kolom chat kita di RRI Digital. Oke. Dan teman Pro 2, kita masih pengen dengerin lagu-lagu Indonesia pilihan lainnya. Kali ini aku mungkin akan play lagunya Sesi Potret ya, by pasangan kakak adik Enau dan juga Ariel Lesmana.

Mamra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Tip of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Rodua Riambon, teman terbaik kamu. Teman, gak kerasa udah jam 11 ya. Itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. I would say thank you so much for you guys yang udah dengerin aku dari tadi pagi ya. Dan don't worry, karena abis ini bakal ada kakak Fali yang nemenin kamu nanti sampai sore. Dan lanjut lagi sampai malam. Entah siapa kakak Muksin kalau gak salah ya. Well, teman Rodua, pokoknya aku mau ucapin sekali lagi selamat hari lahirnya Pancasila. Dan jangan lupa untuk selalu memenangkan hari kamu ya, memenangkan pagi kamu supaya hari kamu juga menang gitu seharian. Oke, okay? Aku Tio Nugroho pamit. Aku bakal ketemu lagi kalian 2 hari lagi kayaknya ya. Jadi teman tetap stay tune terus di Broadway Ambon, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi...

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Brother FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu semuanya masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Masih dalam Pro 2 Hit Lills. Dan kali ini bakalan Vali play requestan dari teman Pro 2. Siapa nih namanya ya? Pokoknya dia pengen request dari punyanya Emilia Big Word ya, dari 0818084 sekian. Oke, saatnya untuk Vali play dari punyanya Emilia Big Word.

Requestan selanjutnya teman nomor 2 dari Sali, bacain dulu 081354 sekian sekian sekian yang pengen dengerin lagu dari Madison Beer dengan singlenya Love Girl.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodo FM Ambon. Senang banget Vali teman di ruang dengar kamu di siang ini. Kali ini dengan informasi-informasi terkait dengan kuliner di Indonesia. Nah, entah nanti kita bakalan jalan kemana-mana. Untuk itu jangan pindah dari 98.4 MHz atau channel Pro 2 FM Ambon, karena setelah ini Vali bakalan ajak teman Pro 2 untuk jalan-jalan ke satu tempat, satu kota gitu ya, untuk mengulik, bisa dikatakan seperti itu, beberapa tempat rekomendasi makan untuk teman Pro 2 semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman-teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Jerman terdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat siang untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu. Tadi dari penyanyi Ariel Noah dan juga Raisa ya, untuk teman Prodo semuanya yang lagi menikmati dengan makan siang, selamat menikmati, semoga asupan bergizi memberikan semangat ekstra untuk kamu dalam melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Masih dalam suasana libur dan hari ini 1 Juni 2026 kita sama-sama memperingati hari lahir Pancasila. Semoga kita akan tetap menjadi generasi muda pembawa Pancasila yang pertama ya, maksudnya untuk teman Prodo semuanya tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi kita ya. Tetap di Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pencinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Produk FM Ambon teman terbaik Ambon teman Produa. Selamat siang untuk kamu semuanya, masih tetap stay tune di Produk FM Ambon teman terbaik kamu, FM 98.4 MHz. Informasi olahraga spesial Piala Dunia Vali infokan untuk teman Produa semuanya. Dan informasi ini teman Produa terkait dengan album resmi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan lagu baru berjudul Game Time. Lagu tersebut dibawakan rapper asal Amerika Serikat Future bersama penyanyi asal Afrika Selatan Tila. Melansir dari FIFA, Game Time resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya melalui Salsko Yuam dan Def Jam Recordings. Dan lagu tersebut teman Produa kini sudah tersedia di berbagai platform streaming music. Game Time menghadirkan perpaduan musik hip hop, rap dan pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola. Dan FIFA sendiri menyebut lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip hop sebagai elemen utama. Informasi olahraga lainnya terkait dengan tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Tim berjuluk I Yildiziliar itu memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arahan pelatih asal Italia Vincenzo Montella. Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Romania dan Kosovo pada babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan 2002. Informasi ini sekaligus untuk kebersamaan kita dalam Pro 2 Sport di siang ini teman Pro 2. Informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk kamu. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, sapi api aku.
1: Kamu gila dah.
2: Yo, salam pencet.
3: Jangan Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM Ambon 98.4 MHz. Dan selain itu teman Prodo informasi dalam Prodo Entertainment akan kami infokan untuk teman Prodo semuanya. Kota Ambon lagi diguyur hujan, tapi mudah-mudahan hati kamu tetap panas ya. Maksud saya bukan panas marah ya, tapi sejuk. Saya tarik lagi kata saya. Jadi hati kamu tetap sejuk ya. Mudah-mudahan hari ini yang udah punya planning juga, karena masih liburan ya, udah punya planning untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga ataupun teman-temannya, gengnya, komunitasnya, yang udah punya planning hari ini, semoga hujan tidak menghalangi kamu. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak usah dipaksakan untuk keluar ya teman Prodo, karena kalau hujan tuh enaknya, apalagi libur ya, enaknya tuh di kamar selimut gitu ya, kemudian bobo-bobo cantik sambil nonton Racin. Okay, so don't go anywhere on Stay Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Prodo FM.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya info Pro 2 edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya Vali Tanikuele.

0: Teman Pro 2, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor RRI hari ini, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, dan diikuti seluruh pegawai sebagai wujud komitmen menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi lainnya, teman Pro 2, bentrok antar pemuda desa Ariate dan dusun Tanah Goyang, kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Sabtu kemarin, mendapat perhatian serius dari Ikatan Pemuda Pelajar Tahisane Ambon. Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Tahisane Ambon, Cornelis Matinahoru, mengatakan insiden yang melibatkan dua kelompok warga ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara bijaksana tanpa memperkeruh keadaan. Informasi terakhir, teman Pro 2, FIFA resmi menetapkan lokasi base camp bagi seluruh peserta Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penetapan ini menjadi bagian penting dari persiapan turnamen mengingat setiap tim membutuhkan fasilitas latihan, akomodasi, dan akses transportasi yang memadai selama berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, podcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Nah,

Mangro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, eh tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh bukan ya, ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi...

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, mulai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami awal berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro2FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro2, selamat sore buat kamu yang lagi stay tune di Pro2FM. Lagu-lagu hiburan, requestan dari teman Pro2, boleh ya, jangan lupa untuk kamu request juga di nomor WhatsApp-nya Pro2 ya, yang udah Vali sematkan juga di Instagram. Nah, kamu boleh request teman Pro2, dan lagu-lagu yang direquest oleh teman Pro2 semuanya akan Vali play sampai nanti di jam 5 sore sebelum tugas Vali tuntas. Tetap di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Selamat sore teman Perlu, apa kabar kamu? Mudah-mudahan baik, aku masih menemani hari kamu hari ini teman Perlu. Seperti biasa kamu boleh bergabung nanti di sosial media kita teman Perlu, gimana dengan hari libur kamu ya sampai hari ini. Jadi berarti dari pas lebaran sampai hari ini ya. Walaupun hari ini tuh balik buat upacara ya. Karena kita memperingati hari lahirnya Pancasila per 1 Juni teman berdua. Yes. Seperti biasa nanti beberapa kabar menarik menemani kamu pagi hari ini ya. Tetap dengarkan Perlu FM, teman terbaik kamu.
1: Oh boy.

teman-teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

kedua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat menjadi sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prude FM teman terbaik kamu, ada Jesse Luisi dengan Gurun Hujan. Ini lagu baru dia yang baru rilis 2 minggu teman Pro 2 dan benar-benar enak. Kalau menurut aku enak banget. Jesse Luisi itu salah satu yang benar-benar lagi happening ya saat ini, 2-3 tahun terakhir ini. Jesse Luisi, kemudian Hindia, Fizz, itu nama-nama yang mungkin 4-5 tahun yang lalu kita gak pernah dengar. Tiba-tiba mereka hadir dengan lagu-lagu yang enak buat teman-teman Gen Z dan juga Gen Alpha teman berdua. Kalau kita yang Gen Millennial ini masih pengen dengar kayak Slawon Seven, Ungu, ada band yang sekarang udah kayak memproduksi lagu itu kayak udah menurun. Termasuk Peter Pan atau Noah juga sudah semakin menurunnya produktivitas untuk membuat lagu teman berdua. Oke, seperti biasa masih bareng aku sore hari ini teman berdua. Aku mau update dulu informasi dari dunia hiburan buat kamu sore hari ini biar kamu juga terhibur. Nah, ini lagu baru Ariana Grande yang berjudul Hate That I Made You Love Me menduduki posisi puncak dalam jajak pendapat musik baru terbaik minggu ini versi Billboard. Single tersebut meraih lebih dari 50% suara saat jejak pendapat itu pada hari Minggu waktu setempat, karena mempertahankan keunggulan stabil sejak jejak pendapat diterbitkan pada hari Jumat. Karya ini menjadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana berjudul Petal yang dijadwalkan rilis pada 3/7 Juli mendatang. Kalau aku dengar kata petal, aku langsung ingatnya ke Huawei ya. Jadi kan Huawei itu kan punya semacam apa ya, aplikasi tersendiri. Kalau kamu beli karena Google kan tidak kerjasama sama Huawei, jadi Huawei itu bikin ekosistem sendiri. Salah satunya mereka punya aplikasi namanya aplikasi Petal buat ngedit video, semacam CapCut teman berdua, tapi lebih minim fitur. Jadi dibikin tuh kayak versi standar aja teman berdua gitulah. Karena aku pakai Huawei juga untuk tablet ya, karena kerjaan juga banyak kan Huawei. Untuk tablet Huawei itu lebih unggul dari, menurut kacamata aku ya, lebih unggul daripada Samsung. Oke, nanti kita balik lagi. Aku mau dengarkan dulu buat kamu yang tadi aku ngomongin, yaitu Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Kebetulan sudah di playlist kita. Kamu boleh request, bisa teman berdua, tapi besok. Mau request tapi besok gimana teman berdua?

Teman berdua, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi dalam proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Baik teman perdua, kita update informasi lainnya. Ada sejumlah spekulasi di kalangan Swifties, sebutan untuk penggemar Taylor Swift, tentang keterlibatan sang penyanyi dalam film Toy Story 5 yang akan tayang pada 19 Juni mendatang, teman perdua. Hal ini dipantik oleh kemunculan promosi film animasi Pixar tersebut pada billboard di sejumlah kota besar. Billboard tersebut menampilkan gambar langit biru dengan inisial TS yang dimaknai sebagai Toy Story atau Taylor Swift. Wah, spekulasi ini bukan tanpa sadar. Menurut USA Today, pada 30 April, situs resmi Taylor Swift sempat menampilkan hitungan mundur atau countdown dengan visual bergaya Toy Story. Visual tersebut berupa awan-awan berwarna putih dan jam hitung mundur berwarna kuning. Countdown tersebut hanya tayang sekitar 10 menit sebelum menghilang. Tetapi sempat membuat penggemar menduga ada pengumuman yang akan datang. Hitungan itu juga mengarah pada 2 Mei, yaitu tanggal lantas yang memicu ragam penafsiran, teman perdua. Namun hingga kini akhirnya tidak pengumuman resmi yang muncul dan tim Swift tidak memberikan respon. Pada 29 Mei kemarin, Swifties kembali kemudian melihat billboard di Chicago, London, juga Dallas. Di tiap lokasi terlihat latar langit biru khas Toy Story dengan 13 awan putih. Angka tersebut sangat lekat dengan Taylor Swift. Oke, kayak mungkin Taylor Swift bisa main di situ atau bisa mengisi soundtrack dari film ini. Bisa jadi, teman perdua, ya kan? Oke, okay, Gracie Abrams, spesial buat kamu dengan Hit the World. Kita dengarkan Pro FM, teman terbaik kamu.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Ivan Sevin dengan Jara Paksa Rindu. Teman Perdu nanti azan maghrib terhadap kota Ambon diatur nanti pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Tidak ada sesaat pun dari waktu di dunia ini kecuali akan ditampakkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam, tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah kecuali jiwanya sangat menyesali. Lantas bagaimanakah bila jam demi jam dan hari demi hari terlewati?

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebrita tuh kah?
0: Tapi di betap kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti ketumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru kita mulai dari kabar yang pertama. Bentrok antar pemuda Desa Ariati dan Desa Dusun Tanah Goyang, Kecamatan Wamual, Kabupaten Seram bagian barat SBB pada saat kemarin mendapat perhatian serius dari Ikatan Pemuda Pelajar Tahisane, IPTAS Ambon. Ketua IPTAS Ambon, Kornelis Martin Horum mengatakan insiden yang melibatkan dua kelompok warga ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara bijaksana tanpa memperkeruh keadaan. Dikatakan masyarakat Tanah Goyang dan Ariati harus menjaga nilai persaudaraan selama ini terjalin dengan baik di bumi Saka Mesir Nusa.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan dokumen sejarah tapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata Presiden, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Presiden Prabowo mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kesepakatan nasional sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu, kendati beragam baik bahasa, budaya, agama, dan suku.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2006 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang itu kini bersiap menghadapi unggulan pertama Aryna Sabalenka dalam laga bergengsi yang berlangsung 2 Juni nanti. Osaka memastikan langkah ke pekan kedua turnamen Grand Slam Trips setelah mengalahkan wakil Amerika Serikat Iva Jovic. Ia menang melalui pertarungan ketat yang berlangsung hampir 3 jam dengan skor akhir 7-6 tiebreak 5, 6-7 tiebreak 3, dan 6-4. Informasi lain bisa akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Sih, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.
2: Produk apa? Teman terbaik kamu. Produk apa?

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Sabri dengan ada titik-titik di ujung doa serata lagu yang menurut aku masterpiece dari seorang Sabri aja. Ini pandangan aku ya teman Prodo. Ya sekarang sudah jam 7:15 teman Prodo. Kota Ambon dingin karena memang sekarang ini hujan teman Prodo. Dari jam berapa ya, sore itu udah mulai berhenti ya, sekitar jam 6 tadi ya, setengah 6 lah. Soalnya tadi jam 5 aku setengah 5 dari rumah teman Pro itu hujan di tengah jalan, dari rumah sampai tengah jalan pas dekat-dekat kota itu malam udah kering ya, berarti di kota tadi hujannya mungkin siang teman Pro di luar ya. Memang suhu udara jadi dingin karena memang hujan seharian ini. Oke, nanti aku bakal update beberapa kabar menarik buat kamu yang selamat berusaha, selamat menikmati hari libur kamu terakhir ya hari ini ya, besok udah tanggal hitam teman Pro. Ada Blackpink dengan Go Special buat kamu.

0: Oh, sapi apa aku?
1: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, podcast, dibalik bola, Bibol Man vs Machine, dan masih

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Vanisasi yang juga Roni Parilan yang tak akan terulang teman berdua. Aku masih menemani kamu malam hari ini. Yes. By the way teman Prodo, karena kita memperingati hari lahirnya Pancasila hari ini teman Prodo, makanya kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita teman Prodo. Ya kan? Nah ini masih soal hari Pancasila teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peringatan hari Pancasila di Gedung Pancasila hari Senin tadi. Nah usai upacara, Prabowo dan Megawati tanpa meninggalkan lokasi kegiatan dengan wajah tersenyum dan bergandengan tangan. Sebelumnya Prabowo juga terlihat meski ada upacara bersama Megawati yang menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selain bersama Megawati, Prabowo tanpa berbincang dengan sejumlah tokoh nasional diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Prodo FM teman, terbaik kepada Dance Tomorrow Harry Styles teman. Nah, Prodo masih terkait dengan hari upacara maksudnya hari Pancasila teman Prodo ya kan. Tadi memang upacara. Nah teman Prodo, kemarin upacara hari kelahiran Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta, Palsi mendapat apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo menganggap pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila ini berjalan dengan baik dan Presiden ke-8 RI ini memuji kinerja Kolonel Infanteri Didin Nasruddin Darsono yang berperan sebagai komandan upacara. Usai menerima laporan dari Didin bahwa rangkaian upacara sudah selesai, Prabowo menyebut pelaksanaan upacara berjalan baik dan Presiden lantas memanggil komandan upacara untuk menyambut.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rudu FM teman terbaik kamu bareng aku. Ada radio band pilih aku teman Produa. Jangan pilih yang lain, pilihlah aku. Weh. Pilihlah Produa. Weh. By the way teman Produa, ini kan kita kan libur panjang ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sekitar 6 hari ya teman Produa. Biasanya beberapa orang tuh ketika mereka libur panjang, pas masuk kerja itu mereka langsung kangen liburan. Nah, paling baru satu hari kerja teman Produa. Jangan-jangan besok pas masuk kerja hari Selasa kamu juga begitu. Nah itu ternyata ada istilah medisnya teman Produa ya. Bukan istilah medis, kayak istilah psikologi lah teman Produa. Itu dinamakan dengan istilah post vacation blues atau post holiday blues teman Produa. Nah, post vacation blues ini bukanlah penyakit medis resmi, melainkan kondisi psikologi ya, yang dialami oleh seseorang setelah kembali bekerja atau bersekolah usai libur. Ya, jadi kondisi psikologi ini cuma sementara teman Produa. Jadi ini sebenarnya normal, setiap orang yang liburan panjang kemudian masih kerja tiba-tiba kangen liburan lagi teman Produa. Masih mencintai tempat-tempat yang ketika dia pergi dia libur teman Produa. Gitu loh. Ini disebut dengan post vocational blues atau post holiday blues teman Produa. Gejalanya apa? Mungkin kamu yang pernah libur panjang kemudian masuk itu pernah merasakannya ya. Ada merasa sedih atau murs dari liburan, kemudian kehilangan motivasi untuk bekerja, sulit berkonsentrasi teman Produa, bahkan merasa lelah meski baru saja beristirahat. Nanti kita bakal bahas soal post vocation blues atau post holiday blues ini. Kita dengarkan Produa FM teman-teman.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rudo FM teman terbaik kamu, lagu enak dari Fatin Sidkia Lubis dengan Jingga teman berdua. Kita masih ngomongin soal keadaan yang tadi aku bilang ya, merindukan liburan ketika liburan sudah berakhir. Jadi kayak liburan sudah berakhir, kamu masih kerja tapi kamu masih merindukan liburan teman berdua. Nah itu mungkin kamu baru tahu ya, itu dinamakan dengan ini psikologis ya, namanya post vacation blues atau post holiday blues teman berdua. Dan hampir semua orangnya merasakan ini teman pro 2. Sebenarnya ini normal ya, karena memang kalau liburnya agak lama teman pro 2. Nah tadi aku sudah kasih beberapa gejalanya teman pro 2. Yang pertama itu merasa sedih atau murah setelah liburan berakhir. Kemudian kehilangan motivasi untuk bekerja, sulit berkonsentrasi juga termasuk dalamnya teman pro 2. Dan merasa lelah meski baru saja beristirahat. Nah, merindukan suasana santai selama liburan juga termasuk, kemudian mudah stres atau merasa terbebani dengan rutinitas. Nah, kondisi ini umumnya berlangsung beberapa hari hingga sekitar 2 minggu setelah kembali ke rutinitas normal. Penyebabnya adalah perubahan mendadak dari suasana liburan yang santai dan menyenangkan ke tuntutan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan, padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Prodo FM teman terbaik kamu, apakah kamu sudah familiar dengan lagu ini? Lagu dari theme song Piala Dunia yang dinyanyikan oleh Shakira. Shakira. Jadi Shakira itu orang pada bertanya-tanya kok dia enggak nyanyi. Tiba-tiba muncullah dari FIFA menggait Shakira. Karena orang kayak identik antara FIFA World Cup itu ya Shakira ya kan. Kalau enggak Shakira ya bukan FIFA World Cup. Cuman tahun lalu itu dinyanyikan oleh penyanyi Arab, theme song ya penyanyi Arab dengan personil BTS teman perbuatan ini balik lagi ke Shakira setelan pabrik teman teman. Menurut kamu gimana Dai? Dai ini mungkin aku sempat udah sounding beberapa kali. Dai ini berasal dari bahasa Italia yang artinya ayo ayo semangat semangat, come on come on gitulah teman perbuatan. Jadi Dai. Jadi kalau kamu pakai kamu teman kamu Dai, ayo ayo cepat cepat gitulah. Nah teman perlu kita masih ngomongin post vacation blues teman perlu. Kalau kamu udah di tahap yang begini, apa yang harus kamu lakukan di tempat kerja kamu teman perduan? Nah ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan teman perdua. Yang pertama itu kembali kerja secara bertahap, artinya kayak tidak langsung kerja kayak keras gitu. Biasa kan masuk libur kan pekerjaan tuh agak garingan, gak terlalu ini, kecuali kamu dikejar deadline teman perdua ya. Kemudian fokus pada hal yang positif teman perdua, alihkan perhatian kamu dari kenangan liburan ke target atau kegiatan menarik yang akan datang teman perdua. Yang begitu perasaan untuk liburan kamu agak berkurang, atau homesick kamu tentang liburan itu agak berkurang teman perdua. Kemudian istirahat yang cukup ya, pastikan waktu tidur kamu kembali teratur, karena banyak orang mengalami kelelahan setelah liburan karena pola tidur yang berubah.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM The One Terbaik. Kamu ada Brisia Jori dengan Sejanji Santik dari Istri Parwaktu, teman Prodo. Sudah jam 9 lewat ya. Kamu lagi ngapain? Lagi persiapan buat mungkin ya prepare barang-barang yang ingin kamu bawa besok. Besok kan udah masuk kerja juga, rutinitas. Tadi aku sempat bahas mengenai post vacation yang aku sempat bahas tadi ya, teman Prodo ya. Post holiday blues dan juga post vacation blues, teman Pro. Samalah teman ya. 11-12 itu. Oke, okay, kalau kamu mungkin nunggu-nunggu musik live chat, karena biasanya hari libur tanggal berapa enggak ada musik live chat ya. Aku bakal hadirkan beberapa hiburan buat kamu. Jangan ganti station, tetap dengarkan kita 98.4 teman terbaik.

Mampra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Awesome.
1: Perlu teman terbaik kamu ada Jane Smoker, Oxing and Love is Kind, teman perlu yang sudah menemani kamu sudah jam 9 lewat teman perdua. Mungkin kamu nunggu-nunggu musik live chat. Kalau selama hari libur dan juga tanggal merah, morning live chat enggak ada teman perdua ya. Oke. Okay. BDB hari ini kita udah tanggal 1 Juni teman perdua ya. Harapan kamu untuk bulan Juli apa? Juni apa teman perdua ya? Aku tahu harapan kamu. Gaji 13 cepat keluar. Bukan kamu aja teman berdua, aku pun juga begitu, berharap cepat keluar gaji 13 teman berdua ya, banyak banget yang pengen aku beli karena mungkin kemarin tuh uangnya habis buat lebaran ya kan, ya karena kemarin kan lebaran kan akhir bulan ya teman berdua ya, jadi biasanya kan kalau akhir bulan kan kita udah kayak hemat-hemat teman berdua ya, pas dapat lebaran kan mau tidak mau kita ngeluarin duit buat beli makan dan sebagainya, tamu yang datang ke rumah, apalagi yang berkurban juga teman berdua ya. Tapi selain berharap gaji 13 kalau aku belum, kelihatan kita miskin ya teman berdua ya. Bukan miskin, kita butuh duit aja teman berdua. Semua apapun yang kita lakukan di dunia ini butuh duit. Meninggal aja butuh duit kan. Yes. Oke, okay, by the way teman berdua, kalau kamu pengen share kayak aku liburan kamu selama beberapa hari ini teman berdua, dari Rabu sampai hari Senin ini ya sekitar 6 hari hampir 7, 1 minggu teman berdua, kesannya gimana, apakah menyenangkan, bergembira, senantiasa suka cita, boleh lah ya, silakan masuk ke WA kita deh teman berdua. Tunggu, mana WA kita, aku gak hafal ya. WA aja di 08-13-56-24-5884. Aku tunggu sampai nanti kita sampai jam 11 lah teman berdua ya. Tapi ngarep kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man, presence machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Selina Kristi Gandhi Rianto. Ini lagu kemenangan Selina teman perdua ya di Indonesian Idol. Banyak yang kemarin protes juga, aku lihat di social media ya. Tapi keputusan ada di tangan pemirsa. Kalian kan yang ngevote, teman berdua yang pilih. Kecewa sama hasilnya. Setiap kompetisi itu ada yang menang, ada yang kalah teman berdua ya. Oke. Satu lagu enak dari Topati dan dari Bahasa Lama Nemani Kamu. Setelah ini semusim ini aku ingatnya dulu lagunya Marcel teman berdua. Jaman-jaman apa? Aku SD ya teman berdua. SD apa SMP ya lupa, pernah sekitar itu kayaknya SD deh. Oke, kita dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Prudu FM teman terbaik kamu. Ada Aki Silverin kerikan aku bukan dia teman Prudu. Udah mau jam 10 juga ya, aku masih menemani kamu. Nanti kita bakal bahas yang seru-seru. Dan kamu boleh bergabung di sosial media kita di WhatsApp teman Prudu ya, 0356245884. Kita masih ngomongin soal liburan yang kemarin teman Prudu. Belum move on dari liburan pokoknya.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Perdu FM teman terbaik kamu. Yes, ada Glenn sama juga Eka Gustina dengan jadi apa lagi teman berdoa. Yes, kita sudah di menit yang ke 20 pas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur teman berdoa. Biasanya kalau kita sering melihat sosial media atau melihat layar handphone teman berdoa, banyak yang mungkin lupa waktu sehingga membuat mata kita jadi lelah teman berdoa. Nah, ini kadang-kadang bikin sakit mata ringan teman berdoa ya. Kondisi ini bisa ditangani dengan penggunaan obat tetes mata. Namun ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius teman berdoa. Nah, selain sakit mata ringan, ada beberapa jenis penyakit mata yang diketahui bisa menular dan menimbulkan dampak berbahaya bagi penglihatan, dan kondisi ini tentunya memerlukan pengobatan serius, teman berdua. Salah satunya adalah herpes zoster of, waktu kami herpes zoster ophthalmicus. Nah, jenis mata yang satu ini disebabkan oleh virus varicella zoster. Virus ini juga diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Herpes zoster dapat terjadi pada organ yang terkena cacar air saat masih anak-anak. Infeksi ini biasanya akan menimbulkan beberapa gejala seperti mata merah, sakit parah di mata atau sekitar salah satu mata, yang disertai dengan pembengkakan dan terutama disertai pada kelopak mata. Kemudian juga ruam kemerahan di kelopak mata atau terkadang hingga ke ujung hidung gitu. Dan juga sensitif cahaya teman berdua. Herpes zoster ophthalmicus ini perlu segera diatasi karena bisa menimbulkan komplikasi serius seperti neuritis optik. Oleh karena itu kamu bisa berkonsultasi terlebih dahulu teman-teman.

0: jadi ini suka
1: dia udah kok jadi desa mamat
0: si ini kok ini sebenarnya cuma
1: nih.
0: Mai, mai, mai, mai.

0: Kenapa apa nih guys?
1: Kenapa dia bengok?
0: Wah
2: Ben,
1: kenapa nih?
0: Tau. Ini benar main.
1: Asli enggak?
3: Prudu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prudu.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas,

Perludu FM, teman terbaik kamu. Aku berjanji dari Fabio Asher, teman perlu menemani kamu. Nah, sebelumnya teman perlu aku sempat ngomongin soal post-rida blues, teman perlu, atau rindu liburan setelah kembali bekerja, teman perlu. Ya, baru masuk udah libur, pengen libur lagi. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar, teman perlu, ya, sangat-sangat wajar. Dan memang post-vaccine blues ini adalah kondisi ketika kita merasa sedih, jenuh atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan harus kembali ke rutinitas sehari-hari. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atur pola tidur yang teratur, serta buat target-target yang kecil, ya, yang dapat dicapai setiap hari. Jangan terlalu besar targetnya, yang kecil-kecil dulu. Nah, kemudian yang paling penting adalah jangan membandingkan rutinitas dengan liburan, teman perdua. Karena liburan memang dirancang untuk menjadi momen istimewa, menikmati aktivitas sehari-hari apa adanya dapat membantu proses adaptasi, teman perdua.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Prudu FM teman terbaik kamu ada Tata Janet dan juga Once Michael ya, lagi nunggu di all time di sesi ini teman perdua. Setelah ini kamu bisa mendengarkan Relax Timing nanti jalan pulang waktu Indonesia Timur, lagu dengan Bislo menemani kamu, pokoknya teman perdua. Selamat istirahat buat kami yang beristirahat. Besok kita kembali kerja. Mudah-mudahan dengan libur ini kita bisa membawa semangat baru ya di pekerjaan kita. Kita harus semangat teman produk, apapun yang terjadi harus semangat. Ya, karena semangat itu bikin apa? Bikin akhirnya kayak bikin positif semua hal yang ada di pikiran kita, di kerjaan kita dan orang-orang di sekitar kita. Yes. Oke, mari jeklah dengan pulanglah akan membuka song kita teman perlu hingga nanti di jalan pengenalan logo ini saya timur. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

zaman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri dan tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

FM teman terbaik. Kamu ada Raim Lado dengan Senja Gurau. Salah satu lagu yang enak banget menurut aku ya. Ini lagu mengakhiri jumpa kita hari ini. Terima kasih buat kami sudah mendengarkan Perdo FM. Nanti kita ketemu lagi besok di edisi 2 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

Teman Produa dengan teringatnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 1 Juni 2006 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 2 Juni 2006 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Merdeka.

Produa FM Amum, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Produa, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Halo Dev, emang belum komentar baik kamu teman produser. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang pagi ini sudah pada bangun dan mempersiapkan diri untuk beraktivitas di pagi ini. Untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Senang sekali saya Valita Nikuele kembali hadir menemani ruang dengar teman produser semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk teman produser hingga nanti di jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya dan tetap stay tune di Pro 2 FM Embun 98.4 MHz.

0: Hey, hold up, stop.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Fali Taniquele. Teman Pro 2, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi jajaran lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 36 untuk bangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara bendera yang dilangsungkan di lapangan olahraga lapas Senin 1 Juni 2026 kemarin. Kepala Lapas 36 Muhammad M. Marasabesi selaku inspektur upacara itu dalam amanatnya menyampaikan peringatan Harla Pancasila merupakan momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala bagi setiap insan pemasyarakatan.

0: Informasi lainnya, masyarakat adat negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi penolakan terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela yang ditetapkan sejumlah sejauh 500 meter dari wilayah negeri adat mereka. Informasi terakhir, pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi salah satu faktor utama yang membuat UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Sri Morosini, pelaku UMKM Rizky Barokal, saat menjadi narasumber dalam program Mosaik Indonesia UMKM Bicara di Pro 1 RRI Ambon Senin kemarin. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Produser teman-teman terbaik, kamu teman Produa. Selamat pagi untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Produa FM Ambon, teman terbaik kamu di edisi hari ini 2 Juni 2026. Dan yang pastinya teman Produa, hari ini udah mulai beraktivitas lagi ya. Jadi untuk kamu yang kayaknya udah liburan lama, panjang sekali begitu, sebaiknya lebih bersiap-siap karena hari ini harus beraktivitas lagi seperti biasanya. Nah selain itu teman-teman dua, informasi yang pengen Vali share juga untuk kamu di pagi ini terkait dengan mata. Nah, mata ini merupakan salah satu organ vital yang berperan penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap sakit mata sebagai gangguan ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Padahal, beberapa jenis sakit mata ternyata dapat menimbulkan komplikasi serius hingga mengganggu fungsi penglihatan jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, dilansir dari Alo Dokter, terdapat beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai karena dapat menular serta menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan mata. Gejalanya pun beragam, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Nah, salah satu jenis sakit mata teman Pro 2 yang perlu mendapat perhatian adalah herpes shorter ophthalmicus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus varicella zoster, yaitu virus yang juga menyebabkan cacar ular. Nah, kondisi ini teman Pro 2 umumnya terjadi pada orang yang pernah mengalami cacar air saat masa kanak-kanak dan dapat menimbulkan gejala berupa mata merah, nyeri hebat di sekitar mata, pembengkakan kelopak mata hingga sensitivitas terhadap cahaya. Nah, Vali punya informasi lagi untuk teman Pro 2. So don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 berangkat terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital.

0: digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Sumpah kita gendong lagi. Pakai ditanya. Rugi.

0: Produk FM Ambon teman terbaik kamu teman Produa. Informasi lainnya pengen value share atau bagikan juga untuk teman Produa terkait dengan WHO yang tekankan bahaya tembakau bagi generasi muda. Teman Produa, peringatan hari tanpa tembakau sedunia kembali menjadi momentum bagi komunitas kesehatan global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi tembakau. Pada peringatan tahun ini, World Health Organization menyoroti pentingnya perlindungan anak-anak dan remaja dari pengaruh industri tembakau yang dinilai semakin agresif dalam memasarkan produknya. Dilansir dari laman resminya, WHO menegaskan bahwa jutaan anak dan remaja di seluruh dunia masih terpapar iklan, promosi, serta strategi pemasaran produk tembakau dan nikotin melalui berbagai platform termasuk media digital. Nah, kondisi tersebut dinilai dapat mendorong generasi muda untuk mulai mencoba produk yang berisiko menimbulkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan jangka panjang. Dalam pernyataannya, WHO mendesak pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat regulasi terkait penjualan, promosi, dan pemasaran produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia itu menilai kebijakan yang tegas diperlukan guna membatasi akses anak-anak terhadap rokok konvensional maupun produk nikotin lainnya yang semakin beragam di pasaran. Informasi ini teman Produa selengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

seru layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: No, I remember.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: hati-hati di jalan, jangan lupa juga untuk memeriksa kembali kendaraan yang kamu pakai ya, agar perjalanan kamu juga sampai dengan di tujuannya dengan selamat ya. Kami masih menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate. So, don't go anywhere on the Stay Parado FM, Embun, teman terbaik kamu.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau yang mau teman terbaik kamu teman pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya. Ya baru tiba di kantor ya, cepat buruan absennya. Karena sekarang segala sesuatu dikejar absen juga ya teman pro 2. Ya harus kalau bangun pagi kemudian persiapkan segala sesuatunya lebih awal biar kamu juga ke tempat kerja atau tempat kamu usaha juga tepat waktu. Kamu ambon teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Jubal Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produk FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Produk. Selamat pagi. Informasi kali ini terkait dengan wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah World Health Organization atau WHO menetapkan situasi di Uganda dan Kongo sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Meski demikian, epidemiolog dari Griffith University Diki Buniman menilai Ebola tidak semudah COVID-19 berkembang menjadi pandemi global karena memiliki pola penularan yang berbeda. Menurut Dr. Diki, Ebola tidak menyebar melalui udara bebas seperti virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Penularannya membutuhkan kontak erat dengan cairan tubuh penderita seperti darah, muntahan, air liur maupun cairan tubuh lainnya. Nah, teman pro 2, karena mekanisme penularannya lebih terbatas begitu ya, penyebaran Ebola ini cenderung lebih lambat dibandingkan penyakit pernafasan seperti COVID-19 atau influenza. Ia juga menjelaskan Ebola juga memiliki angka reproduksi atau reproduction number yang relatif rendah secara historis, atau pasien Ebola rata-rata hanya menularkan virus kepada 1 hingga 2 orang lain. Nah, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan COVID-19 varian Omicron maupun campak yang memiliki tingkat penularan sangat tinggi. Selain itu, teman pro 2, wabah Ebola dinilai lebih mudah dikendalikan apabila terdeteksi lebih cepat melalui pelacakan kontak, isolasi pasien, serta pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Beliau juga menyoroti perubahan pola outbreak Ebola yang kini mulai masuk ke kawasan perkotaan dan pusat mobilitas masyarakat, berbeda dengan wabah sebelumnya yang dominan terjadi di daerah pedesaan terpencil. Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta tetap waspada dengan memperkuat surveillance epidemiologi di bandara, kemudian juga pelabuhan dan pintu masuk internasional lainnya. Selain pengawasan, kesiapan laboratorium, rumah sakit rujukan, alat pelindung diri atau APD, serta pelatihan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus masuk ke Indonesia.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.